0: tanong ka tapos kapag ka siya.
1: Kunang mirisa kakay hukucha mang yao hukucha yao hukucha imanak di nisyo tuwasit kapungge wasi wal sajat ka panji ka sajat ak wairat ka pang wairat ak puyut apaka chang puyut indit ka pang indit rumit rupang rumit chakjet rupara pang
2: arino kapas hukucha chang kan iman chakun imichi katika chewa siya
1: kunang Mimichi maharisak yao michi Imanak tim hukuchachat katika chanki Hukucha wasit okunjik Wasi sachat taparapung Sachat wairat tapang Wairat puyut apakachang Puyo intit tapang Intit rumit ruparapung Rumit chakchet ruparapang
3: Miu Manam toy ni nokamam skara chi okujajat katikacha kone
1: Kunang michi paya marisak mai pinchi paya tiang yao paya imanak ti manam michi ki mami huchingi jo michi hukujat katikachang hukujat wasit okong wasit sachat tapang sachat wairat tapang wairat pulit apakachang pulit intit tapang intit rumit rupang rumit chakchet ruparapang
4: Pichaka, wanyo puska, gustara singish sisimaste?
5: Ani!